0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk, jangan toh. Masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: FM.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,7 teman Pro 2 produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta USD atau sekitar 39,8 miliar rupiah dalam pameran Beauty World Dubai tahun 2026. Dan pameran ini berlangsung di tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 di Dubai World Trade Center, Uni Emirat Arab, teman Pro 2. Dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menilai pameran ini memperkenalkan produk kecantikan Indonesia ke pasar global. Dari partisipasi Indonesia juga bertujuan memperkuat citra produk nasional agar mampu bersaing di pasar kosmetik premium, teman Pro 2. Dari Duta Besar Republik Indonesia Abu Dhabi, Yuda Nugraha, meresmikan pavilion Indonesia dalam pameran tersebut. Ia juga menilai posisi Dubai sebagai pusat perdagangan internasional ini tentunya membuka peluang ya teman Pro 2 bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar global. Dari Yuda juga menjelaskan iklim usaha yang cukup kondusif ya teman Pro 2, keterbukaan terhadap produk impor dan aktivitas perdagangan ulang mendukung posisi Dubai sebagai pusat perdagangan global, teman Pro 2. Dan kondisi ini juga membuka kesempatan buat investor Indonesia untuk mengembangkan usaha di Uni Emirat Arab, teman Pro 2. Dari Kepala ITPC Dubai, Widi Haryono juga menyebutkan kalau peluang ekspor produk kecantikan Indonesia ke UAE ini ya teman Pro 2 semakin terbuka seiring dengan penurunan tarif masuk. Tarif masuk produk kosmetik diturunkan secara bertahap hingga 0% di tahun 2027, teman Pro 2. Perwakilan dari PT Sumber Kosmetika Indah juga ya, Susanti, dia mengaku bahwa terbantu sama fasilitas pemerintah yang saat dia mengikuti Beauty World Dubai untuk pertama kalinya. Tentunya tinggi minat pengunjung internasional terhadap produk perusahaannya juga membuka peluang untuk menjalin hubungan dengan calon mitra baru, teman Pro 2. Dari sisi perdagangan bilateral, total perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab mencapai 4,31 miliar USD di bulan Januari hingga Agustus 2026. Dan nilai ini juga terdiri dari ekspor Indonesia sebesar 2,38 miliar USD dan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 1,93 miliar.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buka.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Tidak terasa ya, sudah pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Timur, dan menemani kalian di Pro 2 Hitlist ya, dengan lagu-lagu hits teman Pro 2 di pukul 10 ini selama 1 jam ke depan sampai di pukul 11 teman Pro 2. By the way, sambil ditemani dengan lagu-lagu hits ya teman Pro 2, ada informasi nih teman Pro 2 dari girl group asal Indonesia, Nona, yang sukses mencetak sejarah baru dalam perjalanan karir musik mereka di tingkat internasional ya. Grup vokal ini resmi jadi girl group pertama asal Indonesia yang tampil memukau secara live di panggung musik Global Genius Open Mic teman Pro 2. Dan pencapaian ini memang membanggakan ya nama baik Indonesia. Ini juga makin memperkuat eksistensi musisi muda tanah air di kancah musik pop dunia. Jadi teman Pro 2 ini mengutip dari laporan perkembangan musik dari portal berita Kreatif Dis. Sesi penampilan perdana mereka ini sudah ditayangkan secara resmi di tanggal 8 Oktober 2026. Dalam aksi panggung mereka, teman Pro 2, grup Nona ini bernaung di bawah rekaman internasional ya teman Pro 2, di membawakan lagu bertajuk Star. Jadi penampilan mereka juga langsung jadi sorotan dan menuai pujian dari para penikmat musik mancanegara. Lagu Star ini juga teman Pro 2 menghadirkan konsep eksplorasi musik unik ya, memadukan lirik bahasa Inggris dengan sentuhan kearifan budaya lokal Indonesia teman Pro 2. Jadi elemen kebudayaan Nusantara ini diselipkan secara harmonis melalui penggunaan istilah terang bulan. Jadi ada balutan aransemen alunan khas instrumen gamelan teman Pro 2. Kombinasi unsur tradisional dan juga modern ya, ini jadi nilai jual utama yang membedakan identitas musik Nona teman Pro 2. Dari para pengamat musik juga menilai kalau penampilan mereka di platform Genius ini jadi pijakan strategis buat penyebaran karya musik Indonesia ke audiens global.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

Iya, Teman Pro 2 masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist ya. Di pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Kali ini Teman Pro 2, Festival Musik Lalala resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner acara mereka yang akan digelar di 3 kota. Di Jakarta, Bangkok, dan juga Manila di bulan Januari 2027, Teman Pro 2. Lewat pengumuman di media sosial ya, hari Rabu 7 Oktober di Jakarta, penyanyi Inggris yang sedang naik daun ini akan tampil di tanggal 17 Januari 2027, Teman Pro 2 di Jakarta ya. Penampilan di Indonesia adalah aksi kedua dari Olivia setelah tampil di Lalala Festival Manila di tanggal 14 Januari 2027 nanti. Setelah di Indonesia, Olivia ini juga akan tampil di Lala Festival Bangkok di tanggal 20 Januari 2027. Di Jakarta, pelantun So Easy ini akan tampil bersama dengan sejumlah musisi lainnya. Salah satunya itu ada Santo Vincent alias Annie Clark ya, Teman Pro 2. Dia salah satu penulis di balik single hit Taylor Swift, Teman Pro 2. Selain Olivia dan juga Vincent ya, Lala Festival Jakarta 2027 akan menampilkan Jungle, Mali, Billy Room, Ram Jungle, dan juga ada Kirara, ada Lecraft. Banyak sekali ya Teman Pro 2 yang akan tampil nanti di Lala Festival Jakarta 2027 mendatang. Dan kepastian dari Olivia Dean ini juga jadi pengisi Lala Festival menjawab sejumlah rumor yang beredar sebelumnya bahwa dia ini adalah pengisi utama berikutnya ya dari Festival Musik Lala Fest ini, Teman Pro 2. Tapi Lala Festival 2027 juga jadi yang pertama acara ini digelar di bulan Januari setelah edisi-edisi sebelumnya itu digelar di bulan Agustus yang bertepatan di musim liburan ya, Teman Pro 2, tapi tahun depan nanti di bulan Januari. Olivia Dean juga dikenal dengan lagu debutnya Reason to Stay ya di tahun 2019 sempat viral yang ikut menggerek album debutnya Messi di tahun 2023, Teman Pro 2.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
3: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
2: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana?
3: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
2: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
3: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
2: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
3: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
2: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
3: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
2: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
7: HMLLMMM, you mau pintar ya?
6: Iya, bisa kan?
7: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
6: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
7: Iya.
6: Beuh, keren men.
7: Tapi, ada satu efek sampingnya.
6: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
7: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
6: Hah?
7: Gimana? Mau lanjut?
6: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
8: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, tahun 2002 kali ini ada Taylor Swift yang berhasil mencetak sejarah jadi musisi kedua dalam sejarah dan juga solois pertama yang punya 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Dan capaian ini terjadi setelah album The Life of a Showgirl kembali ke nomor 1 Billboard 2000 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut, teman Pro 2. Jadi ini sudah diberitakan dari Billboard di hari Minggu kemarin ya, tanggal 11 Oktober. Sebanyak 15 album dari Taylor Swift ini, baik versi original maupun versi re-recordingnya, yang berhasil menepati posisi nomor 1. Dan dia juga kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album, teman Pro 2. Tentunya capaian ini menjadikan si Taylor sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1, teman Pro 2. Dari Fab Four terakhir kali menepati posisi puncak album kompilasi bertajuk 1 yang menjalani minggu ke-8 sekaligus minggu terakhirnya di urutan pertama pada tanggal lagu tertanggal 3 Februari 2001 ya. Dan dari Variety juga berdasarkan performa tanggal lagu belakangan ini, Swift berpotensi melampaui rekor dari The Beatles hanya dengan merilis 2 hingga 3 album orisinal lagi, teman Bro 2. Dari albumnya The Life of Showgirl ini kembali ke puncak Billboard 2000 seminggu yang lalu, dan album ini melonjak dari peringkat 21 ke posisi 1 setelah Swift berhasil merilis edisi deluxe The Encore di tanggal 25 September 2026 bulan lalu, teman Pro 2. Dan edisi The Encore ini berisikan 4 lagu yang dibuat Swift bersama dengan Max Martin dan juga Shellback setelah perilisan The Life of Showgirl, teman Pro 2. Salah satu lagu tersebut ya teman Pro 2 adalah single dari Passion Zero yang menepati posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 1000. Dan album dari Taylor Swift The Life of Showgirl ini yang The Encore ya berhasil mempertahankan posisi puncak dengan perolehan 93 ribu unit setara album, turun 46% dari angka penjualan awal saat versi diperluas dirilis ya, teman Pro 2. Dari Billboard juga mencatat setelah Taylor Swift ada Elvis Presley yang menepati peringkat ketiga dengan jumlah minggu terbanyak di posisi nomor 1 tangga album Billboard 2000, yakni ada 67 minggu, teman Pro 2. Tentunya setiap unit ya setara dengan 1 penjualan album atau 10 penjualan lagu individu dari sebuah album, atau 2500 stream audio dan juga video resmi on demand yang didukung dengan iklan juga, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya kebersamaan kita dari pukul 5 pagi tadi sudah sampai di penghujung, teman Pro 2. Waktu terasa begitu cepat ketika kita lagi ngobrol ya, menikmati lagu-lagu favorit dan juga menemani aktivitas kalian semua. Grace mau mengucap terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani dari jam 5 pagi hingga menjelang siang ini, teman Pro 2. Buat yang sudah kirim salam, berbagi cerita, request lagu atau sekedar mendengarkan sambil beraktivitas, terima kasih juga. Sudah jadi bagian dari kebersamaan kita di hari ini, teman Pro 2. Semoga apapun yang kalian kerjakan hari ini berjalan dengan lancar. Buat yang masih bekerja, tetap semangat. Buat yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat teman Pro 2 di kota Sorong dan sekitarnya, jangan lupa jaga kesehatan ya di tengah kondisi kabut asap yang masih jadi perhatian kita bersama. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 10:59 waktu Indonesia Timur, artinya kebersamaan Grace juga bersama dengan kalian harus berakhir di sini. Tapi tenang teman Pro 2, tetap berlanjut dan masih ada Kak Brenda yang akan menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi lainnya. Grace pamit.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar semuanya di Selasa siang ini ya? Semoga selalu sehat dan bahagia dan juga tetap semangat menjalani aktivitas kamu hari ini ya. Saya Brenda akan menemani teman Pro 2 dari pukul 11 siang sampai tuntasnya nanti di pukul 18 dengan berbagai acara siaran yang akan menemani teman Pro 2 sampai di sore nanti. Buat teman Pro 2 yang saat ini masih sibuk bekerja ya, tetap semangat, semoga pekerjaannya lancar, rezekinya makin berkah ya, dan juga semua urusan hari ini dimudahkan dan dilancarkan ya. Buat yang lagi istirahat makan siang, selamat menikmati waktunya. Jangan lupa makan, minum, dan kasih kesempatan buat tubuh kamu untuk sejenak melepas lelah ya. Dan buat yang sedang santai di rumah, ya mungkin sambil menikmati secangkir kopi, lalu mendengarkan musik ya, atau sekedar rebahan ya, selamat menikmati waktu santainya di siang ini ya. Tidak apa-apa ya, sekali-sekali kita juga perlu menikmati waktu untuk diri kita sendiri. Dimanapun teman Pro 2 berada dan apapun aktivitas siang ini ya, semoga selalu ada hal baik yang menemani kamu ya. Tetap tersenyum, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ayo kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Iya, teman Pro 2 sudah memasuki waktu siang ya, buat yang dari pagi tadi sibuk bekerja, beraktivitas atau mungkin sedang mengejar berbagai target ya, jangan lupa ambil jeda sebentar, makan siang yang cukup, minum air putih dan istirahat sejenak ya, supaya tubuh dan pikiran kamu kembali segar. Kadang kita terlalu fokus ya menyelesaikan pekerjaan sampai kita lupa nih kalau tubuh kita juga butuh perhatian. Padahal teman Pro 2, menjaga kesehatan itu sama pentingnya ya dengan menyelesaikan tanggung jawab kita. Jadi buat teman-teman yang masih di perjalanan, tetap hati-hati. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang santai di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan yang sedang berjuang mencari peluang baru, semoga selalu diberikan jalan dan kesempatan yang baik ya. Ya, kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus teman Pro 2. Kita bisa jalani satu persatu, tetap bersyukur dan jangan lupa bahagia. Ya, tentunya saya Brenda masih menemani siang kamu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM RRI Sorong.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, kita beralih sebentar ke informasi cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya. Berdasarkan perkiraan BMKG untuk Kecamatan Sorong hari ini, Selasa 13 Oktober, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan ya, dengan suhu berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius. Buat teman-teman yang akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa mengantisipasi perubahan cuaca ya. Bisa siapkan payung atau jas hujan jika diperlukan, dan tetap berhati-hati saat berkendara ya. Dan untuk informasi cuaca yang lebih spesifik sesuai kelurahan, teman Pro 2 bisa memantau pembaruannya melalui situs resmi BMKG. Buat teman Pro 2 yang sedang berada di jalanan Kota Sorong ya, tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan ya, apalagi saat jam aktivitas siang ini masih berlangsung ya. Mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Pengendara sepeda motor juga jangan lupa menggunakan helm ya, jaga jarak yang aman dan kurangi kecepatan jika jalan basah setelah hujan ya. Untuk teman Pro 2 juga yang berkendara dengan mobil, tetap fokus dan hindari menggunakan telepon genggam saat mengemudi ya. Jadi semoga perjalanan teman-teman Pro 2 siang ini lancar, aman dan sampai di tujuan dengan selamat.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini?
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, saya punya informasi juga buat kamu ya mengenai kesehatan ya. Kalau kita bicara soal kesehatan, itu juga penting ya untuk kita perhatikan, tentunya untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan kita. Ya, kita tahu di Kota Sorong ini tentunya dihimbau ya untuk memperhatikan kondisi udara, terutama kalau masih terdapat kabut asap di lingkungan masing-masing ya. Kalau udara terlihat berasap atau kualitas udara memburuk, teman Pro 2, ya kita bisa gunakan masker ya yang sesuai. Kita juga bisa kurangi aktivitas berat di luar ruangan dan bisa tutup jendela kalau diperlukan ya. Jangan abaikan batuk yang berkepanjangan, teman Pro 2, apalagi sesak napas ya atau keluhan pernapasan lainnya ya. Segera periksa ke fasilitas kesehatan ya kalau mengalami gejala yang mengkhawatirkan, teman Pro 2. So, teman Pro 2, kesehatan adalah modal utama ya untuk kita tetap produktif dan menikmati aktivitas sehari-hari.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
8: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
9: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
6: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Proudhon FM.

atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kuliah ini loh. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: FM.
1: Halo An, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, saya ucapkan buat kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini bersama Pro 2 FM Sorong. Ya, masih bersama saya Brenda yang menemani teman Pro 2 sampai tuntasnya nanti di pukul 18 atau jam 6 sore. Saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas untuk teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
6: Kopinya enak ya?
5: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
6: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
5: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
6: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
7: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Mulai dengan informasi lokal ya dari wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, di mana kita mulai dari Kota Sorong. Kondisi kabut asap yang belum membaik ya, ini membuat pemerintah kota memperpanjang pembelajaran dari rumah bagi satuan pendidikan. Nah, situasi ini Teman Pro 2 menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kualitas udara, termasuk terutama demi kesehatan anak-anak dan juga kelompok yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Kita bergeser ke Manokwari, Teman Pro 2, di mana kondisi kabut asap juga menjadi perhatian di Bandara Rendani ya, karena jarak pandang itu bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan ya. Bagi teman-teman yang akan bepergian menggunakan pesawat ya, pastikan selalu memeriksa informasi penerbangan terbaru dari maskapai. Sementara itu Teman Pro 2, ada kabar mengenai potensi pangan lokal dari Kabupaten Sorong ya, di mana pengembangan sagu tidak hanya berkaitan dengan makanan tradisional tapi juga dengan keberlanjutan pertanian dan peluang ekonomi masyarakat setempat. Oke, Teman Pro 2, berbagai informasi ini tentunya mengingatkan kita bahwa kesehatan, lingkungan, transportasi dan juga ekonomi lokal itu saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, Teman Pro 2. So, kita tetap waspada ya, mengikuti informasi dari sumber resmi, dan tentunya kita bersama-sama menjaga lingkungan serta mendukung potensi daerah kita, Teman Pro 2.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Iya, teman Pro 2, saya punya informasi entertainment buat teman Pro 2 yang pastinya bisa menemani sore kamu ya dengan cerita-cerita yang menarik dari dunia hiburan, di mana kabar pertama datang dari dunia musik Indonesia, di mana grup perempuan Nona berhasil masuk dalam daftar NME Essential Emerging Artist 2026 ya. Ini menjadi salah satu pencapaian menarik bagi talenta Indonesia yang ingin memperluas kiprahnya di panggung internasional, teman Pro 2. Bergeser ke musik tanah air, teman Pro 2, ada kabar tentang kolaborasi Yura Yunita dan Itgitaf lewat lagu yang berjudul Mendung ya. Kolaborasi seperti ini menarik karena mempertemukan karakter musikal yang berbeda dalam satu karya, teman Pro 2. Nah, sementara itu bagi teman-teman Pro 2 pecinta film, ada juga nih sejumlah judul yang bisa masuk daftar tontonan ya. Termasuk ada film horor ya, Dendam Arwah Penari, yang dijadwalkan nanti tayang tanggal 15 Oktober, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, kalau kita bicara soal hiburan ya, setiap orang pasti punya seleranya masing-masing ya. Ada yang suka mendengarkan lagu sambil bekerja, ada yang lebih pilih menonton film saat akhir pekan, atau ada juga yang rela datang ke konser demi bertemu musisi favoritnya ya. Kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka menikmati musik atau menonton film atau mengikuti berita artis kesayangan kamu ya. Apapun pilihan hiburannya, teman Pro 2 jangan lupa tetap bijak ya, memilih atau memilah informasi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terkonfirmasi.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

Ya, teman Pro 2, kebiasaan menyenangkan orang lain sering kita anggap sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan ya. Tapi kalau dilakukan dengan terus mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, perilaku yang juga disebut people pleasing ini dapat berdampak pada kesehatan mental kita, teman Pro 2. People pleasing adalah perilaku ketika kita mengutamakan kebutuhan orang lain sampai mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadi kita. Nah, kondisi ini bisa membuat kita kesulitan menolak permintaan ya, meskipun merasa keberatan, teman Pro 2. Dikutip dari laman Rogers Behavioral Health, di mana pada Senin 12 Oktober 2026, perilaku people pleasing ini berkontribusi terhadap stres, kecemasan, depresi, sampai kelelahan emosional. Nah, kebiasaan ini juga bisa membuat kita kehilangan arah ya terhadap tujuan dan juga nilai-nilai pribadinya. Nah, tanda-tanda people pleasing sendiri, teman Pro 2, orang dengan kecenderungan people pleasing itu sering mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak ya. Mereka juga merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain ketika menyampaikan penolakan. Kemudian tanda-tanda people pleasing juga takut menghadapi konflik ya. Artinya bahwa keinginan menjaga hubungan tetap harmonis bisa membuat seseorang menghindari perbedaan pendapat. Jadi akibatnya mereka memilih mengalah ya, meskipun keputusan itu bertentangan dengan keinginan pribadi. Kemudian teman Pro 2, keinginan menjaga hubungan tetap harmonis juga yang berikutnya ini, seseorang bisa terus mendahulukan kepentingan orang lain sampai mengorbankan waktu istirahat dan aktivitas yang disukai. Jadi kebiasaan ini juga berpotensi membuat tujuan pribadi terabaikan, teman Pro 2. Lalu yang terakhir ini, terus berusaha memenuhi harapan orang lain yang bisa menimbulkan tekanan yang berkepanjangan, teman Pro 2. Kondisi inilah bisa disertai dengan kelelahan, kecemasan, dan juga perasaan terisolasi. Itu beberapa tanda-tanda dari people pleasing, di mana dia sulit menolak permintaan, sulit menghadapi konflik, dan juga mengabaikan kebutuhan diri sendiri dan merasa lelah secara emosional. Lantas apa saja sih dampak dan juga cara mengatasi people pleasing? Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM RRI Sorong, karena saya akan berbagi informasi mengenai dampak dan juga cara mengatasi people pleasing.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2 Rogers Behavioral Health menjelaskan bahwa perilaku people pleasing ini bisa meningkatkan tekanan ketika seseorang terus berusaha memenuhi tuntutan orang lain, ya. Kalau ini berlangsung dengan waktu yang lama, tekanan itu bisa berkontribusi terhadap stres dan kelelahan emosional atau yang kita kenal dengan burnout, ya. Kebiasaan ini juga bisa memperburuk tantangan kesehatan mental, ya, yang sudah dialami seseorang. Karena itu, teman Pro 2 penting, ya, untuk mengenali pola perilaku tersebut sebelum semakin mengganggu keseharian kita, teman Pro 2. Nah, untuk cara mengatasi people pleasing sendiri, yang pertama kita harus memahami kebutuhan, keyakinan, dan tujuan pribadi untuk membantu kita menentukan prioritas, ya. Langkah ini juga bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan tanpa selalu bergantung pada harapan orang lain, teman Pro 2. Ya, kita perlu memahami batas kemampuan, waktu, dan energi ketika membantu orang lain, ya, teman Pro 2. Dengan menetapkan batasan, itu bukan berarti tidak peduli, tapi itu menjaga supaya kebutuhan diri kita juga tetap terpenuhi, teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2, komunikasi asertif ini juga bantu kita menyampaikan pendapat dan menolak permintaan secara jelas tanpa merendahkan orang lain, ya. Penolakan ini bisa disampaikan dengan sopan tanpa harus memberikan penjelasan yang panjang, teman Pro 2, ya. Dan rasa bersalah atau cemas itu bisa muncul ketika seseorang mulai mengubah kebiasaan menyenangkan orang lain, ya. Dengan mengenali emosi itu, teman Pro 2, dan juga kita melatih kesadaran diri, itu bisa bantu kita menghadapi situasi tanpa langsung mengorbankan kebutuhannya. Ya, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah melakukan aktivitas yang kita sukai. Kemudian kita juga bisa beristirahat dan menjaga rutinitas pribadi, itu bisa membantu memenuhi kebutuhan diri kita. Jadi perawatan diri juga itu penting, ya, untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan juga kesejahteraan pribadi, teman Pro 2. Ya, pada akhirnya bersikap baik kepada orang lain itu tidak harus berarti selalu menyetujui setiap permintaannya, ya. Dengan menjaga batasan, ya, batasan diri, dan mengomunikasikan kebutuhan secara sehat, itu adalah bagian penting, teman Pro 2, ya, bagian penting dari hubungan yang seimbang.

Ya, teman Produa di mana saja kamu berada, ya, informasi cuaca sore ini untuk wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Untuk Kota Sorong sendiri, kondisi cuaca sore ini terpantau berawan dengan suhu sekitar 31 derajat Celcius menjelang pukul 5 sore, ya. Memasuki malam hari, suhu diperkirakan berangsur turun dengan potensi hujan singkat sekitar pukul 8 malam, teman Produa. Buat teman Produa yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi cuaca di sekitar, ya. Kalau mau bepergian, ya, tidak ada salahnya menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi kamu, ya. Bagi pengendara sepeda motor, tetap berhati-hati apabila jalanan basah dan jarak pandang mulai berkurang, ya. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Kabupaten Sorong, jangan lupa memantau perakiraan cuaca sesuai lokasi masing-masing, ya, karena kondisi cuaca bisa berbeda di setiap wilayah, ya. Nah, itu merupakan informasi cuaca sore ini, teman Produa. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan semoga aktivitas teman Produa berjalan lancar sampai malam nanti.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
4: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
5: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
3: Takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
1: FM. Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Radua. Di sore hari ini tentunya pergantian shift ya, teman Radua. Ya, di mana saya Riyad menemani kamu dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam, teman Radua. Di sore hari menjelang malam hari ini ya, teman Radua, kita tahu di luar sana hujan, yang pastinya kamu yang lagi berkendara, teman Radua, tetap hati-hati ya. Jaga kecepatan kamu, teman Radua, jangan terlalu ngebut-ngebut, jangan terlalu balap-balap, pastinya takutnya ada genangan air yang mungkin tidak terlihat sama kamu, teman Radua. Dan pastinya jarak pandang kalau hujan itu terbatas ya, teman Radua. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai dengan tujuan. Jangan lupa juga nyalakan ya lampu utama mobil kamu, teman Radua. Oke, teman Radua, baguslah hujan dari jam 5.30 tadi kalau tidak salah ya. Baguslah teman Radua hujan supaya kebakaran yang ada di TMP sana, bukan TMP lagi, apa, di TPA maksudnya ya, teman Radua, itu bisa padam ya apinya, dan tentunya kota Sorong tidak berasap lagi, teman Radua. Ya, hujannya jangan lama-lama juga lah. Ya, takutnya di mana-mana bisa banjir, terutama di kilo 10. Kalau di kilo 10 itu hujan baru 2 jam atau 3 jam itu banjir, teman Radua. Ya, mudah-mudahan tidaklah, teman Radua. Jadi teman Radua, seperti biasa di jam 6 ini akan ada lagu-lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya kamu, kaum muslimin dan kaum musliman yang lagi menunggu azan maghrib, teman Radua. Dan tentunya saya informasikan waktu maghrib.

mungkin bisa didiamkan dulu kayak mungkin satu hari ini atau mungkin kasih bersih gentengnya lah teman Radua. Kalau kasih bersih lagi repot lagi ya teman Radua, minimal ya diamkanlah kayak 2 jam atau mungkin 3 jam baru tada air teman Radua, karena biasanya debu atau partikel-partikel kecil yang atas di atas genteng kalau tiba-tiba kamu langsung tada air, bisa-bisa airnya itu kotor ya dan juga coklat teman Radua. Oke teman Radua, saya hadirkan dulu lagunya Maher Zain yang berjudul Ya Nabi Salam Alaika yang versi internasionalnya teman Radua. Oke teman Radua, tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

Oke teman Redua, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya teman Redua di pukul 18 lewat 8 waktu Indonesia Timur.

0: Teman-teman Redua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Redua, buat kamu yang lagi berkendara tentunya belum sholat maghrib, kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami teman Redua, tepatnya sampai dengan di pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya di sore menjelang malam hari ini, kota Sorong masih dilanda gerimis ya, dan tentunya angin kencang sama guntur juga, teman Radua. Yang pastinya kamu yang mau keluar, jangan lupa ya untuk menyiapkan payung ataupun mantel, teman Radua. Ya, dimana takutnya hujannya itu tambah deras ya. Ya kalau memang mau cari makan di luar, kayaknya pesan online bisa sih, teman Radua. Oke, teman Radua, selamat menikmati sore menjelang malam hari ini, teman Radua, dengan rangkaian lagu-lagu asik, lagu-lagu enak, dan pastinya informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di jam 6:49 ini, teman Radua. Itu saya hadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, dan nanti di jam 7 kita akan masuk dengan lagu pop Indonesia Timur, teman Radua. Saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam ya, teman Radua. Masih lama, kurang lebih 4 jam 5 jaman lagi lah, teman Radua. Ya seperti itulah di shift sore menjelang malam hari ini. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi bekerja, yang shift malam kayak Rian, teman Radua. Dan selamat bersantai buat kamu yang sudah di rumah. Ada salah satu lagu yang lagunya itu enak sekali didengar, teman Radua, yang bakal saya putarkan buat kamu spesial pokoknya di sore menjelang malam hari ini. Tebak lagu dari siapa? Aku JJ yang berjudul Melati, teman Radua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital.

Ya hujanlah, atau mungkin ya hujanlah teman redua pokoknya supaya kebakaran yang ada di mana-mana kayak di hutan dan di tempat pembuangan sampah terakhir di Jalan Makmun sana yang terbakar itu bisa padam ya, dan kabut asap itu tidak melanda Papua Barat Daya. Teman Radua. Oke, teman Radua, saya hadirkan dulu lagunya Faris Adam yang berjudul Stechu yang bakal saya putarkan buat kamu sebelum saya mengupdate informasi di sore menjelang malam hari ini, teman Radua. Tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website streaming rri.co.id. teman Radio, selamat malam ya buat kamu yang lagi menikmati nuansa kota Sorong yang hujan, yang kangen hujan. Nah, ini sudah namanya hujan, teman Radio. Oke, juga selamat malam buat teman Pro 2 yang lagi shift kerja malam kayak saya, yang kerjanya mungkin sampai pagi karena mungkin jaga toko atau mungkin yang lain ya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia Timur, ada informasi tentang dunia perfilman. Jadi ada salah satu film yang bakal tayang di 12 November 2026. Jadi nama filmnya itu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Jadi dia tuh baru saja merilis official trailer ya, teman Radua. Dan tentunya film ini tuh mengangkat kisah tentang kesepian, perjuangan menjalani hidup, dan pertemuan dengan orang-orang yang dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap kehidupan, teman Radua. Jadi ini tuh dekat sekali ya dengan para Gen Z di luar sana, teman Radua. Jadi ceritanya itu berpusat pada Ale, sosok yang merasa kesepian di tengah hiruk pikuk kehidupan di kota. Dia itu merasa tidak akan ada seorang pun yang mencarinya apabila suatu hari dia itu menghilang. Jadi dalam kondisi tersebut, Ale itu memutuskan untuk memenuhi keinginan terakhirnya, teman Radua. Namun perjalanan itu justru mempertemukannya dengan sejumlah orang yang perlahan membuatnya itu menyadari bahwa menjalani hidup itu merupakan sebuah pilihan. Jadi film ini tuh diangkat dari novel ya, teman Radua. Novelnya juga itu berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, dan dibuatkan filmnya, teman Radua. Penasaran sih bagaimana keseruannya dalam film ini, teman Radua. Dan tentunya juga saya sudah baca novelnya ya, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan saya penasaran hayalan saya itu benar dengan yang saya baca dalam tertuang dalam film ini, teman Radua. Nanti kita lihat saja di tanggal 12 November 2026. Ini wajib sih masuk di list nonton saya di bulan November, teman Radua.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya betul, kenapa ya Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
4: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal Mbak.
5: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
4: Siapa ya? Gak kenal ih.
6: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua teman-teman terbaik kamu. Sebanyak 17 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong dilaporkan telah selesai dibangun, teman Radua. Jadi dari jumlah tersebut, 4 gerai telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sorong. Ya, di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong yaitu Marten itu mengatakan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebagai bagian dari tahapan sebelum penyerahan aset bangunan kepada pemerintah daerah. Jadi dia menjelaskan tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten, maksudnya tingkat kabupaten itu diketahui sekretaris daerah dengan sekretaris dari dinas Perindakop dan UKM. Jadi tim tersebut juga melibatkan Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Unsur Pekerjaan Umum serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung, teman Radua. Tentunya pemerintah Kabupaten Sorong itu diharapkan dapat melanjutkan proses verifikasi ya, penyelesaian kendala lahan serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan dan pengoperasian koperasi Merah Putih itu dapat berjalan sesuai ketentuan, teman Radua.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan selama periode 11 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2026. Cukup banyak ya, 1.673 penerbangan berjadwal domestik teman Radio yang terdampak kebakaran hutan. Jadi dampak tersebut itu mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan pengalihan penerbangan serta pesawat yang kembali ke bandara udara keberangkatan. Jadi Kemenhub terus mengawasi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan teman Radio. Jadi pengawasan itu dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional teman Radio. Tentunya berdasarkan hasil pemantauan selama periode tersebut, terdapat 745 penerbangan mengalami keterlambatan dan 907 penerbangan itu dibatalkan atau ditunda. Nah, selain itu sebanyak 15 penerbangan dialihkan ke bandara udara lain, sedangkan 6 penerbangan itu kembali ke bandara udara keberangkatan teman Radio. Jadi mana di luar dampak kebakaran lahan dan hutan, Kemenhub juga mencatat 14 pembatalan penerbangan akibat sejumlah faktor lainnya teman Radio. Dan pastinya itu ya dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan teman Radio. Tentunya ini tuh sangat memprihatinkan ya teman Radio. Ini mana orang yang dengan agenda keberangkatan sudah diskejulkan tiba-tiba dibatalkan karena kabut asap teman Radio. Kita berdoalah supaya kabut asap di sana itu tidak lagi ya melanda teman Radio di Kalimantan dan daerah sekitarnya yang terdampak teman Radio.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mau nggak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak barito.
5: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, teman Pro 2. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 12 malam. Saya informasikan di jam 9 nanti teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Nanti saya akan balik nanti di jam 10 teman Pro 2. Tapi nanti di jam 9 ya. Selamat menikmati suasana malam hari ini di Kota Sorong yang habis, di mana Kota Sorong habis hujan ya. Ya gitulah. Yang mudah-mudahan Kak Utasap besok udah tidak ada lagi teman Radua, karena tadi sore kan hujan deras. Ya pastinya apinya udah padam teman Radua. Oke teman Radua, saya ada informasi tentang Timnas Indonesia yang bakal mengikuti jadwal pertandingan FIFA Match Day periode 9 sampai dengan 17 November 2026. Berarti di bulan depan ya teman Radua. Jadi skuad Garuda kita itu akan menghadapi Yordania sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Jadi Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania itu pada tanggal 13 teman Radua. 13 bulan depan, bukan ini ya, bulan ini di November 2026. Ya, di mana dia itu akan menghadapi Yordania di Stadion Internasional Amman. Nah, sementara itu PSSI masih mencari satu lawan tambahan untuk melengkapi agenda pertandingan internasional tersebut.

Jepang. Waduh, Jepang. Kuat ya teman nomor 2. Qatar, Thailand pada fase grup Piala Asia 2027. Jadi ketiga negara tersebut itu bergabung bersama Indonesia di grup F yang akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang teman Radua. Jadi Indonesia sebelumnya itu sudah menghadapi Thailand ya dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 sekaligus berhasil meraih gelar juara turnamen teman Radua. Tentunya dengan demikian pertandingan November diharapkan memberikan pengalaman menghadapi tim dengan karakter permainan yang mendekati Jepang maupun Qatar teman Radua. Jadi Piala Asia 2027 dijadwalkan itu berlangsung pada awal tahunnya, tepatnya di tanggal 7 Januari sampai dengan 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Jadi turnamen tersebut akan diselenggarakan di 3 kota yaitu Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar teman Radua. Ya, pertandingan FIFA Match Day ya di mana Indonesia itu akan menghadapi Yordania itu pada tanggal 13 November 2026 dan satu pertandingannya itu masih mencari lawan ya, di mana pengumuman dari PSSI nanti bakal update teman Radua siapa nanti lawan FIFA Match Day Timnas Indonesia yang kedua. Ya saya harap sih kalau menurut saya ya teman Radua, ya Spanyol atau mungkin Argentina lah di FIFA Match Day nanti teman Radua.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita akan bergabung dengan Pro2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat, teman Pro2. Nanti saya akan balik di jam 10 ya, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2.

0: 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka, setelah sukses jadi number 1 di Billboard 200, ada Taylor Swift yang sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Pigeon Zero yang bertahan di posisi number 1 untuk pekan kedua berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi number 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Lagu Golden dari film animasi K-pop Demon Hunters menambah deretan prestasi dengan meraih penghargaan Best Original Song di World Soundtrack Awards

di mana ada nama Luisa Adriana yang jadi salah satu nama yang menjadi sorotan, di mana dia masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dan dengan demikian, dengan pencapaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa-Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya, yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya? Oh,
0: iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya, benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh, salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
2: Oh bukan,
0: calon. Ada Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk deh.
0: Udah, gak usah.
1: Oh iya, sorry.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya, sehat semua?
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, seru
0: sekali.
1: Akang.
3: Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya.
0: Karena
1: ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabarnya Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: proses EP.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya.
0: Benar. Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
1: Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya terbaru ya. Itu. Iya kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Okay.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
3: Udah 4, yang proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih, gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong. Iya lah, harus lah. Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini, apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus oh Pak Renbi atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah Om ya.
3: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
3: Jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
1: Iya.
3: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
3: Aja.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
3: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project bosnya gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di area setting gitu.
0: Bener. Seru nih.
3: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
3: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
3: Iya masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
3: Iya, kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Bener.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
3: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
3: Nah itu.
1: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
3: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana? Nah,
3: gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi enggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa enggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
3: jam segitu biasanya.
1: Oh.
3: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja kemalap tuh, startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: bengong gitu. Tahu
0: sepi ya gitu.
3: Air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
3: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung boleh, aja boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan Senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lalu
0: agak
1: juga
0: aneh juga. Ya.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kerikol gitu. Lagi akhirnya
2: Kerikol lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Artinya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya
1: kadang-kadang.
2: Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kafo.
2: Kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kadang buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya. Bener.
1: Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: bener. Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Ya, terlalu ambiar
2: kan? Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Gue Caknan, NDX. NDX, Ndaro Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan Om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
2: Asik
1: ya.
2: Banget.
1: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget. Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius, ada mood test nih.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
2: Gue dengerin
1: itu semua. Bener. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita dengar ada hipdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
1: Enau
2: itu dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget tuh, Meh?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya, Om?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh.
1: Aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya, ada di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ya? Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
1: Faris Eren.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan lebih ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak-ledak meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu. Jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nggak nah, boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih?
1: Ah, menarik nih. Dunia musik
2: mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita gak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat.
1: Iya, betul.
2: Kita butuh marketing, ya kan?
0: Betul.
2: Nah, kalau iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
1: gitu
2: kan.
0: Benar.
1: Iya. Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Mary ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Katanya, Ilham KDI.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Mary tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke. Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila.
0: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru
2: sih.
1: Ya
2: benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Parah mereka.
2: Iya.
1: Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta.
1: Itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
2: Iya, karena musik itu enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Karena
2: kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar-benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya bisa ditonton juga berarti yang,
2: AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya.
1: Om Yerinya bingung kayak kita gimana ya. Kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000
1: di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan?
0: Ya Allah tua
1: kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Musisi juga ya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga ya.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pod FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Radio. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup.
6: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,

Radio FM, teman terbaik kamu. Siapa nih teman Radio yang masih takut makan nasi tapi tidurnya cuma 4 sampai dengan 5 jam sehari? Jadi dokter Yohana itu justru menyoroti kebiasaan kurang tidur yang sering dianggap normal, teman Radua. Padahal nih, kurang tidur kronis itu bisa mengganggu hormon lapar dan kenyang, metabolisme sampai fungsi otak. Nah, kalau misalnya terus-terusan kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi dan penyakit jantung. Jadi jaga pola makan dan rajin olahraga itu tidak cukup ya teman Radua, di mana orang dewasa idealnya itu tidurnya itu 7 sampai dengan 9 jam setiap malam. Ya jangan sampai makan sudah dijaga tapi badan masih dipaksa untuk begadang terus, teman Radua. Maka dari itu nih teman Radua, kita harus tidur di malam hari ini yang dimana 7 sampai dengan 9 jam setiap malamnya, teman Radua. Biar paginya tuh lebih fresh ya, dan tentunya mood kamu tidak baik, teman Radua. Tentunya baik di pagi hari kalau tidur kita itu mencapai sesuai dengan ideal dari kata dokter, yaitu 7 sampai dengan 9 jam, teman Radua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Redu FM, teman terbaik kamu. Teman Redu, nanti tuh WhatsApp itu punya tab baru yang bisa bikin kita itu lebih gampang mengepoin orang yang sedang online, teman Redu. Jadi lewat tab kontak nantinya atau kontak, kamu nantinya bisa melihat siapa yang aktif tanpa perlu kamu itu buka chat satu persatu, teman Redu. Ya kayak Facebook begitulah, Facebook Messenger. Nah kalau misalnya Facebook Messenger itu kan siapa teman kamu yang aktif, nah semua itu bisa lihat di situ. Nanti itu bakal terjadi juga sama WhatsApp, teman Redu. Tapi updatean terbarunya nggak tahu kapan teman Redu akan hadir, dan ini tuh hanya coming soon, teman Redu. Ya mudah-mudahan cepat terupdate lah, supaya kita itu bisa tahu siapa-siapa yang aktif, teman Redu. Jadi tidak cuma itu, WhatsApp juga menyiapkan fitur pencarian kontak, pengurutan berdasarkan aktivitas atau abjad, teman Redu, hingga pengingat ulang tahun. Waduh, tapi fitur ini tuh masih dalam itu ya, yang saya bilang tadi, masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk pengguna. Nah, status online juga tetap mengikuti pengaturan privasi masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu ngaturnya online hanya dapat dilihat sama orang ini atau kecuali ini, ya itu di penting sekali ya, teman Redu. Ya, di mana itu bisa ketahuan kamu itu online atau tidaknya, teman Redu. Tapi tunggu update baru lagi, teman Redu, sama dari pihak WhatsApp.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara

0: gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya.

Teman Rodua, dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usulan seru tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 13 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM. I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Tika menyapa teman Pro 2 di pagi hari ini, yang pastinya tadi kita sudah calling buka ya. Dan saya hadirkan pagi ini lagu-lagu penyemangat pagi di ruang dengar teman Pro 2. Namun saya ingatkan untuk teman Pro 2 yang sudah bangun, selamat pagi, jangan lupa berdoa ya. Melakukan ritual-ritual pagi dulu sebelum melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau pagi ini kita untuk membuka pintu dan jendela kayaknya masih pagi sekali, jadi sedikit terang, baru mungkin ada jendela yang bisa dibuka supaya kita bisa melakukan pergantian udara, yang keluar udara kotor yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih ya. Jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melakukan segala rutinitas kita di hari Rabu di tanggal 13 ya, maaf ya. 14 ya, di tanggal 14 Oktober 2026 ya. Padahal tadi di awal calling saya udah beneran ya, udah betul bilang 14 Oktober ya. Oke, dan yang pastinya selamat pagi dan tetap semangat di hari ini. Saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan pagi ya di Spade Selamat Pagi Pro 2. Setelah itu acara seperti biasa akan berjalan bersama saya sampai tuntas di jam 11 siang nantinya.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, sekiranya ya. Selamat pagi teman Radua. Apa kabar pagi ini? Kita ketemu lagi di hari ke-14 di bulan Oktober 2026 menemani suasana pagi di ruang dengar teman Radua. Bersama saya Tika Audia pagi ini menemani teman Radua sampai tuntas nanti. Dari jam 5 pagi tadi ya.

0: Teman Pradua, selalu kalau dinas pagi pasti saya awali dengan perakiran cuaca. Selamat pagi teman Pradua yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Jangan lupa pintu dan jendela dibuka ya, karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi ini. Yang keluar udara kotor sudah pasti, yang kita mau yang masuk dalam rumah kita tuh udara bersih, supaya ada aura-aura positifnya pagi ini ya. Jangan lupa selalu berpikiran yang positif ya, awali hari dengan penuh semangat dan pastinya mengawali segala sesuatu atau pekerjaan kita dengan penuh semangat juga ya teman Pradua. Oke, yang lagi buat sarapan mau siap-siap, ini kan anak-anak sekolah masih daring ya, masih belajar online, jadi mungkin lagi siap-siap untuk bikin sarapan pagi untuk keluarga tercinta yang mau berangkat kerja, sambil juga saya berbagi informasi pagi. Kalau untuk pagi ini arus lalu lintas masih sepi sekali, belum terlihat ramai ya, masih 1-2 kendaraan aja yang lalu-lalang. Biasanya puncak keramaiannya itu di 7.30 atau jam 8 pagi, itu baru ramai. Patuhi peraturan lalu lintas, hati-hati dalam perjalanan pastinya. Dan yang paling utama adalah pakai helm, baik pengemudi maupun yang dibonceng. Kemudian juga siapkan surat-surat kendaraan kamu. Periksa dulu ya sebelum keluar rumah ya, supaya kan memang katanya nggak ada petugas di jalan, jangan salah ya. Tiba-tiba bisa saja ada razia atau ada sweeping nanti kamu harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Oke, teman Pradua, kita lanjut lagi nih ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ini untuk ibu kota dulu ya, untuk seluruh ya yang ada di Indonesia. Siapa tahu kamu mau melakukan perjalanan, jadi bisa tahu nih cuaca di daerah tujuan kamu seperti apa. Saya bakalan informasikan ya untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026, perakirawan mengatakan bahwa ini langsung ya dikutip dari kanal YouTube-nya BMKG. Kita ke Sumatera dulu, di sana ada Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Cuacanya ya, cuacanya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Jambi, Bengkulu, Palembang dan Pangkal Pinang udaranya kabur. Ya, di Jawa meliputi Serang dan Jakarta cerah berawan, Bandung dan Yogyakarta berawan, kemudian Semarang dan Surabaya berawan tebal. Kita ke Bali dan Nusa Tenggara, di sana ada Denpasar, Mataram dan Kupang, cuacanya cerah berawan. Kemudian Pontianak, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, kemudian berkabut terjadi di kota Banjarmasin dan Samarinda. Di Sulawesi ya cerah berawan di Makassar, kemudian hujan dengan intensitas ringan di Manado dan Gorontalo, kemudian hujan dengan intensitas sedang terjadi di Mamuju dan juga Palu dan Kendari, cuacanya udara kabur. Nah, ke Indonesia Timur ya, ada Maluku dan Papua meliputi Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, cuacanya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Nabire hujan dengan intensitas sedang dan Ambon udara kabur. Nah, teman Pradua, itu tadi informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
4: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: 2.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Iya, saya masih menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2. Iya, sekali lagi selamat pagi buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Apa kabar pagi ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan yang pastinya siap menjalani hari aktivitas di hari Rabu ini pastinya. Iya. Oke, kita lihat mentari sudah mulai menyapa kita ya. Udara pagi juga kayaknya ini benar-benar membawa kesejukan, dan hari ini kembali memberikan kita kesepakatan dan juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Jadi buat teman Pro 2 yang masih merasa ngantuk, yang masih merasa berat meninggalkan kasur, atau yang pikirannya itu sudah dipenuhi segudang aktivitas, yuk tarik nafas dalam-dalam, kemudian tersenyum sebentar dan katakan kepada diri sendiri, hari ini aku siap, hari ini aku bisa gitu ya. Dan memang teman Pro 2, setiap pagi itu adalah kesempatan baru ya, kesempatan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita kemarin, melanjutkan mimpi yang belum tercapai, dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari sebelumnya. Tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar ya. Kadang langkah sederhana seperti kita bangun dengan pikiran yang positif, kemudian menyapa orang tersayang, kemudian juga menyelesaikan pekerjaan dengan seikhlas-ikhlasnya, atau berani mencoba sesuatu yang baru, ini sudah menjadi awal yang luar biasa ya. Ingat ya teman Pro 2, perjalanan setiap orang itu berbeda ya. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan langkah kamu dengan orang lain ya. Fokus saja pada perjalanan kamu sendiri ya. Pelan-pelan tidak apa ya, yang penting tetap bergerak dan jangan kehilangan harapan. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang masih punya banyak tantangan, semoga semuanya diberikan kemudahan ya di hari ini. Amin ya. Buat yang sedang mengejar cita-cita, semoga selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan buat yang mungkin sedang merasa lelah, ingat bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini dan itu patut kamu apresiasi. Luar biasa. Amin. Jadi sudah siap kan menyambut hari baru dengan energi positif teman Pro 2? Sudah dong. Jangan lupa tetap tersenyum, tetap semangat, dan jangan lupa sebarkan energi baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena siapa tahu senyum dan semangat kamu pagi ini bisa menjadi alasan seseorang untuk dia kembali merasa bahagia gitu. Iya. Oke, bersama saya Tika menemani pagi teman Pro 2. Tetap bersama saya karena pagi yang indah ini akan terasa lebih bermakna dengan musik, informasi, dan cerita yang menemani setiap langkah kamu. Yep. Oke, jadi mari kita sambut hari baru dengan hati yang optimis, dengan pikiran yang positif, dan dengan semangat yang tidak pernah habis.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya gak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Nah, teman-teman dua, apa kabar kamu di hari ini ya? Yang pastinya kalau lagi udah pada bangun semuanya ya. Untuk para pelajar hari ini belajarnya daring ya, alias online. Masih ya, karena masih tebalnya asap di kota kita yang ya bisa dibilang sangat-sangat menjengkelkan ini. Tak asap ya, semalam juga baru terjadi kebakaran di belakangnya batalion tepatnya di Jalan Malibela ya kalau nggak salah. Jadi ya gimana dong, hujan juga mungkin karena hujannya cuma sebentar, jadi asapnya juga masih sangat terasa teman pedua ya, masih sangat-sangat terlihat di jalan, masih berasap ya. Ya ini berbahaya, makanya selalu kita ingatkan kemanapun kalian pergi jangan lupa pakai masker ya. Kemanapun bergerak pakai masker, karena asap itu kan kita tidak tahu ada mungkin bahan-bahan kimia yang terbakar sehingga kita hirup, berbahaya juga untuk kita hirup ya asap tersebut. Jadi harus memakai masker. Makanya banyak yang batuk ya, itu karena efek dari asap ini yang tidak seharusnya kita hirup gitu ya. Oke, jangan lupa pakai helm ya. Tadi ada beberapa, nah ini yang baru lewat juga nggak pakai helm. Ada beberapa saya lihat tadi yang lewat di depan karena bisa terpantau dari dalam studio saya. Itu beberapa tidak pakai helm ya. Padahal ini masih pagi ya. Mungkin kalian beranggapan terhadap petugas di jalan saja mau ngapain pakai helm, ngapain bawa surat-surat kendaraan. Jangan salah, saya cuma mau ingatkan di setiap traffic light itu ada CCTV-nya. Jadi bisa terpantau di situ teman berdua ya. Jadi tetap pakai helm baik pengemudi maupun yang digigit bonceng, bawa surat-surat kendaraan. Apalagi kamu yang melakukan perjalanan jauh dari kota ke kabupaten misalnya ya. Kamu harus tetap bawa surat-surat kendaraan dan pakai helm ya. Kecuali kalau kepalamu terbuat dari baja, baru melakukan perjalanan jauh terus pakai helm itu tidak apa-apa ya. Oke, tuan berdua, yang pastinya ini banyak topik-topik viral yang kita lihat warawiri di apa ya, bukan topik tapi pembicaraan-pembicaraan viral yang hangat yang warawiri di media sosial ya teman berdua ya. Apa ya, kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang, ada aja topik yang selalu menarik untuk dibahas ya. Mulai dari pagi sampai sore ya kan, itu selalu ada aja topik yang menarik. Nah, entah itu tentang tugas ujian ya kan, tentang belajar online, tentang asap ya. Jadi ya ada aja topiknya. Jadi mahasiswa aja nih mulai pusing nih memikirkan nanti skripsi mereka ya, organisasi sampai urusan masa depan, hingga para pekerja muda yang setiap hari mereka harus berjuang menyeimbangkan pekerjaan, kebutuhan hidup dan waktu untuk diri sendiri. Belum lagi soal tren media sosial yang selalu berubah. Nah, hari ini ramai sekali membicarakan tentang tren baru, ya kan? Besok sudah muncul sesuatu yang berbeda. Biasanya begitu. Nah, ada yang sibuk mengikuti tren, ada yang keburu membuat konten-konten viral, membahas film atau musik terbaru sampai berbagi cerita tentang hubungan, persahabatan dan juga kehidupan sehari-hari. Tapi di balik semua keseruan itu ada juga obrolan yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu soal tekanan untuk selalu terlihat sukses, rasa takut tertinggal dari teman-teman dekat atau teman sebaya misalnya, dan pertanyaan sederhana yang kadang bikin kita tuh berpikir panjang. Sebenarnya ini kita sedang mengejar apa sih? Mengejar kesuksesan kah? Mengejar karir kah? Atau mengejar sesuatu yang tak pasti begitu ya. Jadi buat yang masih sekolah, mungkin fokusnya ingin mendapatkan nilai bagus dan membanggakan orang tua ya, terus kejar cita-cita kamu, kejar prestasi kamu, jangan mengecewakan orang tua ya. Kemudian buat mahasiswa mungkin sedang berjuang menyelesaikan kuliah dan mencari peluang kerja, tetap semangat, jangan lupa doa dan usaha itu penting. Sementara buat para pekerja muda, tantangannya itu bisa berupa mengatur keuangan ya kan, membangun karir dan juga mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bener kan? Jadi apapun kesibukannya, satu hal yang perlu diingat, setiap orang itu punya perjalanan dan waktunya masing-masing ya kan. Jadi tidak perlu tuh terlalu keras membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain. Nah sekarang giliran teman pro 2 ini, menurut kalian apa sih topik yang paling sering jadi bahan obrolan di tongkrongan, di kampus, di sekolah, atau bahkan di tempat kerja ya. Mungkin soal cinta, soal masa depan, soal uang, pekerjaan, atau tren yang lagi viral saat ini. Ya, pagi ini bagi-bagi cerita kamu dan pendapat kamu di sini 0821-991-47873. Kita bukan cuma berbagi cerita, tetapi juga saling mendengarkan dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, dan jangan lupa perjalanan setiap orang itu berbeda.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Kasihkan denger musik sampai saya lupa call ya. Iya, teman berdua yang pastinya suasana pagi ini ya cuacanya seperti kemarin ya, galau ya. Ini sudah mulai musim hujan juga di Kota Sorong ya. Bukan musim hujan ya. Sudah kemarin hari kedua hujan dan itu memang ya kalau ditanya senang tidak ya senang ya. Hujan kan ya kita tunggu-tunggu juga. Karena kita sudah lama mengalami apa ya, kita ada di posisi musim kemarau atau musim panas yang berkepanjangan teman produa ya. Jadi banyak keluhan-keluhan itu wajar. Nah, teman produa ya kalau pagi hari seperti ini memang apa ya punya cerita sendiri ya. Yang pastinya kamu yang baru bangun mungkin alarmmu sudah berbunyi berkali-kali baru bangun tapi mata masih saja berat untuk dibuka ya. Dan begitu bangun langsung ingat pekerjaan menumpuk, tugas sekolah yang belum selesai walaupun online gitu kan, harus diselesaikan. Kemudian kuliah yang sebentar lagi dimulai atau janji yang jangan sampai terlupakan gitu ya. Nah, belum selesai urusan di rumah, ini biasanya ribet nih yang pagi-pagi nih ya. Ini ada aja yang bikin-bikin kita nih ribet kayak gini nih ya. Belum selesai urusan di rumah, kita belum selesai beres-beres. Ini apa namanya? Sudah harus buru-buru bersiap. Mandi kilat, sarapan seadanya, mencari kunci motor yang entah terselip di mana, sampai panik karena ponsel ternyata masih tertinggal di atas meja. Duh, rasanya ingin punya tombol pause sebentar ya supaya semuanya tuh bisa diatur ulang lagi ya. Dan perjuangan kita belum selesai, begitu keluar rumah jalan sudah ramai, kendaraan mengular, lampu merah terasa lama sekali. Belum lagi kalau tiba-tiba hujan turun. Yang tadinya berangkat dengan niat hati tenang dan pikiran positif, ini perlahan mulai diuji kesabaran kita.

Oke, jadi seperti itu ya teman pendua ya. Jadi memang butuh kesabaran kalau ribet pagi-pagi ya. Jadi buat teman pendua yang berangkat atau adik-adik yang pagi ini online, jangan sampai harus benar-benar siap ya, harus benar-benar belajarnya sudah harus siap. Jangan sampai gara-gara buru-buru malah lupa membawa lupa bikin tugas. Nah, ini bahaya. Jadi buat para mahasiswa juga, semoga pagi ini mau cepat-cepat ke kampus karena takut terlambat. Mudah-mudahan tidak macet ya. Dan buat para pekerja muda, semoga perjalanan hari ini lancar dan mesin absensi masih bersahabat. Ya pasti. Tapi ya begitulah kehidupan ya. Kadang-kadang sebelum memulai aktivitas saja kita sudah melewati banyak tantangan ya. Tapi meski begitu, jangan biarkan keruwetan pagi merusak suasana hati kita sepanjang hari ya teman berdua ya. Coba tarik nafas sebentar, kendalikan emosi kalian dan tetap utamakan keselamatan di jalan. Dan ingat bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan panik ya. Pelan-pelan aja, jangan panik. Kalau kita panik malah ribet, tambah ribet, bikin kita susah. Kalau memang terlambat, tetap berkendara dengan aman. Lebih baik sampai sedikit terlambat daripada mengambil resiko di perjalanan, itu bahaya ya. Nah, bagaimana dengan suasana pagi kalian hari ini? Apakah masih santai menikmati kopi jam segini? Atau mungkin sedang berjuang mencari kendaraan, terjebak macet, atau malah sudah sampai di tempat aktivitas tetapi pikiran masih tertinggal di rumah? Ribet ya. Boleh cerita-cerita pengalaman kalian di sini, paling bikin ruwet itu apa kalau pagi? Siapa tahu cerita kalian bisa membuat teman perdua yang lainnya tersenyum dan merasa ternyata bukan cuma saya ya mengalami pagi yang penuh drama seperti ini ya. Masih banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi apapun tantangannya teman berdua ya, apapun tantangan pagi ini yang kamu rasakan, semoga langkah kita dimudahkan, rezeki kita dilancarkan, amin. Pekerjaan diselesaikan, amin ya. Pelajaran bisa dipahami dan hati tetap tenang menghadapi segala kesibukan. Iya. Oke, saya Tika temani terus nih perjalanan pagi kalian di sini. Jadi tetap semangat, jangan lupa sarapan pagi dan tentunya jangan lupa smile alias tersenyum. Karena meskipun pagi kadang bikin kepala pusing tujuh keliling, hari yang baru selalu memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Selamat beraktivitas teman pendua, hati-hati di jalan, tetap fokus dan semoga hari ini jauh lebih baik dari hari dari yang kita bayangkan. Salam hangat, salam semangat dan selamat menikmati pagi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya, udah, biarin aja.
2: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau...

0: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
0: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

teman Pro2, pagi yang seharusnya menjadi awal untuk memulai berbagai aktivitas ini justru masih diwarnai dengan pemandangan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Ya, tadi saya sempat lewat ya kemarin, ya, lewat di salah satu SPBU itu enggak. Kalau pagi ini mobilnya kurang ya yang ngantri ya. Saya berangkat subuh tadi, tapi kemarin sore antrian motor atau kendaraan roda 2 tuh panjang sekali. Saya tidak bilang di beberapa SPBU di Kota Sorong, cuman yang saya lewati aja di situ ya, di salah satu SPBU yang ada di Kota Sorong ya. Nah, barisan kendaraan roda 2 maupun ada juga roda 4 ya. Roda 4 tampak mengular sementara masyarakat harus meluangkan waktu lebih ya demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM ini. Nah, teman Pro2, situasi ini tentu menjadi perhatian ya, terutama bagi masyarakat yang setiap harinya bergantung pada kendaraan untuk bekerja, bersekolah, berkuliah ya, maupun menjalankan usaha seperti itu. Jadi waktu yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas kini harus tersita ya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar gitu. Jadi bagi para pengemudi ojek online ya, sopir angkutan umum, pelaku usaha hingga pekerja yang mana mereka harus mengejar waktu masuk kerja, antrian BBM bukan sekedar persoalan menunggu. Ada waktu, tenaga, bahkan potensi pendapatan yang ikut dipertaruhkan. Nah, pertanyaannya teman Pro2, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus terjadi? Apa yang menjadi penyebab antrian panjang tersebut dan langkah apa yang bisa dilakukan nih supaya masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah dan juga tertib? Kalau sekarang harganya masih 10.000 ya BBM ya per liternya. Ya, mudah-mudahan jangan naik lagi deh ya. Dan tentu masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai ketersediaan pasokan juga ya, distribusi BBM serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait gitu. Nah, transparansi informasi menjadi penting supaya masyarakat tidak terus-menerus diliputi apa ya, ketidakpastian ya. Jadi di sisi lain masyarakat juga diharapkan supaya tetap tertib saat mengantri ya, atau mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan seperti itu.

0: Ya, jadi teman Perjuang, semua pihak tentu menginginkan distribusi BBM berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tanpa menimbulkan keresahan. Teman Perjuang, antrian panjang BBM di Kota Sorong ini kita lihat bukan hanya tentang kendaraan yang berbaris di depan SPBU ya. Lebih dari itu ada aktivitas masyarakat yang ikut terdampak dan membutuhkan perhatian bersama. Ya, kita berharap aja sih semoga persoalan ini segera mendapatkan penanganan yang tepat ya. Kemudian masyarakat Kota Sorong juga bisa kembali beraktivitas ya, bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan juga lancar. Amin. Nah, bagaimana nih pengalaman kalian menghadapi antrean BBM belakangan ini? Apakah kondisi ini terus mempengaruhi aktivitas harian kalian kah? Boleh berbagi cerita di sini ya. Gara-gara ngantri BBM kamu terlambat ya. Makanya isi itu dari sepulang kerja atau malam lah, minimal lebih awal habis maghrib. Jangan pagi-pagi mau berangkat kerja baru kamu antri, itu sudah pasti kamu terlambat, absen ya. Jadi harus antrian panjang, tidak bisa serobot juga, harus ikut antrian gitu ya. Sementara yang lainnya sudah dari pagi, dari jam 6 terus tunggu situ, begitu kok datang-datang langsung kok masuk tengah, tetap kok akan dapat semprot. Jadi kalau mau misalnya kok harus pagi-pagi sekali berangkat ke tempat kerja, itu kok sudah harus isi BBM dari malam, misalnya habis maghrib begitu, jangan malam juga karena jam 9 apa itu udah tutup ya. Begitu, atau dari sore minimal ya, supaya paginya tidak membuatku terlambat karena aku harus antri BBM begitu ya. Oke, apakah kamu seperti ini juga? Kamu bisa bagi pengalaman menghadapi antrean BBM belakangan ini. Jadi apakah kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas harian kalian? Sudah pasti ya buat yang ngantri. Bagikan cerita kalian di sini, komen-komen di sini di WhatsApp-nya Pradua 0821 9914 7873. Kita bahas persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan kita berharap ada solusi yang bisa dirasakan bersama.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Bebas, si Pati nama angkat ke depan dia, dicurun di tengah jalan.
5: Cukup jauh berada di kota pelatih.
6: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Nah, Teman Pro 2, antrian panjang yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kota Sorong ini sempat menjadi pembahasan juga ya, karena harus mengantri banyak yang terlambat ke tempat kerja. Ya gimana dong kalau misalnya tinggal 2 strip atau 2 garis itu sudah diisi dari semalam ya. Ya kan biasanya jam 9 atau jam 8 gitu udah tutup ya. Jadi mungkin sore itu kamu sudah harus mengisi BBM kamu ya, supaya paginya itu tidak telat, karena harus mengantri. Kalau pagi itu kan antriannya cukup panjang ya. Kalau ngomongin tentang antrian BBM ini tidak akan pernah ada habis. Bahan omongannya gak akan pernah habis ya. Jadi masyarakat jadi harus meluangkan waktu lebih lama demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM ini ya. Dan situasi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang setiap harinya bergantung pada kendaraan untuk bekerja, untuk kuliah, untuk sekolah, maupun menjalankan usaha. Jadi itu tadi yang saya bilang, waktu yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas kini harus tersita untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Nah, mungkin ada yang sama ya. Mungkin kalian juga yang lagi dengar pagi ini pernah seperti ini. Jadi bagi para pengemudi ojek misalnya, sopir angkutan umum, para pelaku usaha, hingga pekerja yang harus mengejar waktu masuk kerja, ya kan? Antrian BBM ini bukan sekedar persoalan menunggu. Ada waktu, tenaga, bahkan potensi pendapatan yang ikut dipertaruhkan juga ya. Pertanyaannya Teman Pro 2, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus terjadi? Nah, apa sih yang menjadi penyebab antrian panjang tersebut, dan langkah apa yang dapat dilakukan supaya masyarakat itu bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah dan tertib, Teman Pro 2? Ya, tentu kan masyarakat membutuhkan informasi yang jelas ya mengenai ketersediaan pasokan, kemudian distribusi BBM ini sendiri, serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait. Nah, transparansi informasi juga ini menjadi sangat penting supaya masyarakat tidak terus-menerus diliputi ketidakpastian. Sementara di sisi lain, Teman Pro 2, masyarakat juga diharapkan tetap tertib saat mengantri. Tidak boleh yang baru datang, yang baru aja tiba, terus langsung maju ke depan. Padahal yang di depan tuh sudah antri dari jam 6 pagi. Kasihan loh, sudah nunggu di depan pagar, sebelum pagarnya buka, dia sudah ada di depan pagar SPBU mengantri BBM ya. Tiba-tiba yang baru datang yang tidak membudayakan antri langsung nyosor ke depan. Jangan ya. Jadi harus tertib saat mengantri, kemudian mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ini yang harus diperhatikan ya. Karena ada yang beli terus balik lagi beli sehingga masyarakat yang lain tidak mendapatkan BBM. Iya kan? Jadi semua pihak tentu menginginkan distribusi BBM ini berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tanpa menimbulkan keresahan. Nah, di Kota Sorong ini, Teman Pro 2, antrian panjang itu bukan hanya tentang kendaraan berbaris di depan SPBU. Lebih dari itu, ada aktivitas masyarakat yang ikut terdampak dan membutuhkan perhatian bersama. Itu yang tadi saya bilang, yang mana dia harus mengantri sampai akhirnya dia telat berangkat kerja, dia telat absen gitu kan. Tapi ya itu dia, balik lagi, semoga persoalan ini segera mendapatkan penanganan yang tepat ya, sehingga masyarakat Kota Sorong bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih lebih tenang dan lancar ya. Ya, ini teman-teman saya juga ada yang telat karena ngantri BBM tadi. Oke. Okay? Ini bukan hanya di Kota Sorong, tapi di saya tadi sempat lihat ya di media sosial di beberapa daerah yang ada di Indonesia sama gitu ya, harus ikut antrian panjang untuk bisa mendapatkan BBM. Semoga ada solusi yang tepat ya, supaya bagaimana sih supaya tidak terjadi antrian panjang seperti ini lagi.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.